0: Para pendengar sekalian, lanjut lagi dengan
1: Sorry, kondisi.
2: Saya
3: kasih sampai di sini. Saya
4: tanya-tanya, nasturnya sampai.